Matamisaygi, kudolgi ahumsuba aroibada laukacariba matamisayasibu saisaklibi laishram mema. Sairingba jando debi, lantokcari taminasi.

Good morning, Manipur ki. Kudoloina. Flamisai matang matang kudol tam jakrabagi. Dungda. Matang asidi matamisai kan birakpa. Messes amamuk lokachari. Messes tabirakli bamarup singde. Manipuri University Campus manungdagi. Tombi Rameswari. Anandiyamadi Romitana. Kan birakpa messes ni. Koidazai haiduna. Kan birakli baisai asi. Takhelambam mandakini debigi konjelda. Razen yankok pamna. Sairingba matamisai ni. Marup singgi say ngasigi good morning Manipurgi mari subakudoloina lantok cerita minasi.

0: Hello.
1: Hello.
0: Good afternoon, ladies. Ki thoram da dombu taram nok chari.
1: Ma'am gi kholje du yam tamna tai.
0: Tabi rabra.
1: Oh, tar tar.
0: Hoi hoi hoi. Hai biyo hai biyo. Good afternoon, ladies. Ki thoram da call tau birai si. Kana wa birai ba no. Mi nga madi lai fom tak
1: biyo. Oh, moirang degi ngang kalawai degi ne.
0: Hoi.
1: Ngang kalawai degi thongam thoi bi ne.
0: Hoi. Thoi bi. Hoi. Toibi taram nokchariye do ngasi ekwe gi good afternoon ladies ki thorum da saruk ya birai se kari karam bo afam no phungdok pi doi se have you
1: ye diwa se ta bo di am no ai bo ko ni ai gi ngasi ngasi ga ni ko chu re bo ai na khangjari cha azo ari ai de no khang hara bo no lori sa se
0: yam dunga he do ai koi gi sumaina good afternoon ladies ki thorum ga sinjar aga hybrid mayam gi damakta sumaina pangthukpa duga mayam na tabada nungai ka haibirakpa masida natana to pa thorum sing so
1: nungai na
0: haibirakpa
1: sa ma oi sa bo di nungai ke ye ko
0: haibiu haibiu
1: aduga ai ta zeri gi di ai di ka ji haibada
0: hoi
1: fon mata da ki pe mata da ne ba ita zeri ki
0: hoi hoi
1: Hoi,
0: matam gi matung in ha tumak lai bangam basu oirak basu yai ye maru.
1: Oh, kanom hai je ke to ba ko
0: yan yan
1: hoi ke. Lau budi me am lai ye ba.
0: Hoi.
1: Adu da lan yang na ne. U ba tuam ta ya de. Lau kam na hai ba lau pari me lai ne marung da ne. Lau lau khai ma ki tang khatan ne ba unari se.
0: Hoi.
1: Adun yang warna lah perlu ni mah. Adun cuba nunggu nunggu lagi terpakai cara kau yang kalau aje. Adun ising masing tu awal ni awal mengatakan ni dah yang kalau aje ni emak kau di awal ni wali channel orang di luar tu kan bernai pun dia dah. Adun dah. Nunggu apa nak tahu wali channel aja nak kanzer lah. Awal wali channel saya dah umi.
0: Awal.
1: Yang dengan ham mamang tu suka. Aina ipun gumbu do.
0: Hoi hoi. ครับทาบิโอนะไอ้เมียมหวยได้ให้เยอะอยู่เนี่ยว่ะหวยอะโดทอยบิโนไปหวยๆๆอะดิอืมทาบิโอให้มังนี่ล่ะอะดิดามาที่อยู่ยามนึงไงเจ้าก็ตาบ่ดีกว่าอืมอีปอมดินูปะนะยามนี่ล่ะอืมหวยนูปะสิอยู่ดิตาไม่ใช่นี่เกดเนี่ยมาหวยนึกปะดอบทาบิโอดูก็นูปะสิอยู่ทําไมมาคลํามันเนี่ยว่ะมานี่มานี่
1: ipom
0: se ko akashwani gi akashwani infal gi thongda han su du mak sandokcharami ado matung tarak pada kari karamba karam haina tau gani edu ga sandok rakadra adu asina chingba mayam se masigi hena kupa haibitare thoibi masigi program gi oina di yamna khudung chaba mai khoina pizai madodi mani mala chiti pau khum haidana thoram ma tham jabase masida ai khoi gi apenba pendaba nungaiba nungaitaba sina chingba myamse masi se masi gi platform asida masida phongdok pibana ti hena khudong chagani aina kanje adu bu good afternoon ladies ki thorum dadi pukning da phaubi ba aduga hojek so haibi gre awa bang akta di oire hojek se mipum khudimak manipur da laiba mipum khudimak loina mak wanare taubado bu mapu magi khudsem ni sung soi soi da nai khoi so nungaiba nungai ne hinga khini nungai na dumak leira khini haiba wakhalol si thamjage thoibi adonga sigidi matanga sida haiba tare ise ema khudol tamjarak lage kongbrai latpam dine sharma gi khonjel da jitin training thau jana sairengba matamise
1: nengo wari khana yam nungai je thaga sari
0: ne adom busu thaga chari

ipaw lila drama tongan tongan ba thoram singas na lei chaloi duna same jeri ba akaswan imphal ge sangai channel ni adom na tabiri ba si lep tan tabiu nungai na tabiu hauzik git mala thormasi gi damak aikoi ge announcer waikum chingkhai ngan bada khusina jari.

aroi bo oina kudol tamjari bai sayasi pusparani gi naitong khonjelda khaidem imona sairingba amadi sori senjamna serang ba ishei.